0: download aplikasi Kizi FM di Play Store.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin keremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, benar.
4: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wingscare.
7: Lagi di jalan.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan benci.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor, Good Morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, kayak agak aneh ya dengernya ya
2: kan. Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil kapitil lucu kapitil.

0: forget to follow our social media at KCFM Bogor.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
3: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, Guru, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
3: Dari Wings Food.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Wow. Tapi ini memang cocoknya untuk kaum menang, bukan untuk kaum menang-mending
2: buat
1: ya.
2: Buat yang benar-benar pecinta Nike.
1: Betul, dan pecinta apa namanya baju-baju yang desainnya tuh lain dari yang lain. Betul, keren sih.
2: Kayaknya Balenciaga apa siapa tuh? Balenciaga yang bikin dari bubble wrap.
1: Baju. Oh iya benar. Terus juga yang
2: Balenciaga banyak tuh limbah.
1: Terus yang Balenciaga ngeluarin tas kecil banget tau gak? Yang hanya bisa dilihat pakai Microsoft. Microsoft. Microsoft. mau bikin Excel tuh ya?
2: Excel lagi.
1: Kan ada Microsoft Excel.
2: Iya Excel lagi. Excel lagi ngapain bikin tas pakai Excel?
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KISI FM. KISI 93.4 FM.

0: listen to the music.
1: Yes. Love.
2: And more.
3: Let's hear it.
0: Here we go.
1: And your daily scope.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Hi healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Ya, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it. KCFM, all the hits, all day, every day.

This is 93.4 FM, musiknya semua hits. Ada Raisa featuring Barsena Bestandi with Awak Kisah Selamanya. Tapi lagu ini juga kayaknya gak hanya relate untuk seseorang yang memang lo butuhkan ya. Mungkin ini konteksnya pasangan, karena gak perlu nyari-nyari yang pasti. Sebenarnya semua yang lo butuh ada di sini. Dan ini juga berkaitan dengan riset yang akan gue kasih tahu, bahwa ternyata dalam riset ya, kita hanya butuh 3 orang teman untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih maksimum. Nah, ternyata temen yang terlalu banyak juga pusing juga ternyata ya. Jadi ini ada kaitannya dengan riset yang dilakukan, bahwa ternyata lo gak perlu memiliki circle sosial yang banyak gitu, yang besar gitu. Yang penting adalah memiliki beberapa koneksi yang kuat dan juga bermakna. Dan penelitian dalam psikologi ini secara konsisten menunjukkan bahwa kebahagiaan, kesehatan mental, dan juga ketahanan lebih terkait dengan kedalaman hubungan daripada jumlahnya. Jadi berbanding terbalik tuh. Dan studi juga menunjukkan bahwa sekitar 3 atau 4 persahabatan yang dekat, yang dibangun atas dasar kepercayaan, kejujuran, dan dukungan jangka panjang, itu sudah cukup untuk memberikan manfaat yang besar, guys. Dan di luar itu, dampak positif cenderung menurun. Gitu. Dan studi Harvard juga mengembangkan bahwa dalam penelitiannya, perkembangan orang dewasa ini yang mengikuti peserta selama lebih dari 80 tahun menemukan bahwa prediktor terkuat kesehatan dan kebahagiaan, katanya, jangka panjang adalah kualitas hubungan dekat, bukan kekayaan, karir, atau status. Tuh, ternyata uang bukan segalanya, guys, sebenarnya. Walaupun kita butuh ya. Dan meskipun demikian, banyak orang juga yang masih fokus pada jumlah koneksi daripada kedalamannya. Dan kenyataannya, orang-orang yang benar-benar mendukung lo di saat sulit, jumlahnya itu sedikit, tetapi mereka lah yang paling penting gitu. Ya kan, mungkin di isu-isu pertemanan mungkin ini sangat relate sekali ya. Bahwa kita sulit tuh, kita lebih gampang nyari orang atau nyari teman-teman ketika kita suka, ketimbang memastikan bahwa ada berapa temen nih ketika kita lagi berduka gitu, ya kan. Nah, mungkin lo mesti fokus sama orang-orang yang ada di saat lu mungkin ada di titik terbawah dalam hidup lu gitu. Nah, itu yang mungkin lu fokusin. Jadi sebenarnya jumlah teman-teman itu gak terlalu banyak-banyak amat. Gak harus banyak-banyak, 3-4 cukup gitu. Karena usahain tapi punya teman ya, jangan sendirian banget. Adalah gitu ya. Tapi memang semakin dewasa juga lu kan semakin mengkurasi lah pertemanan-pertemanan gitu. Kalau gue juga gitu sih. Dulu gue temen gue lumayan banyak gitu. Sekarang juga ya, kalau temen sekedar yang biasa aja, mungkin ini yang dimaksud adalah temen dekat kali ya, atau sahabat gitu. Jadi gak perlu banyak-banyak banget, ya kan. Mungkin kalau temen mah banyak aja, gue komunitas punya, teman-teman sini juga punya gitu. Tapi ternyata dalam riset, kalau kebanyakan temen juga pusing, ya kan. Kebanyakan kepala juga, lu punya satu masalah tuh yang komentarnya ada 5 atau 6, wah pusing dah, pusing, ya kan. Jadi mulai saat ini mungkin lo bisa fokus ke teman-teman lo, yang 3 teman lo gitu. Gak apa-apa kalau minjem duit, makasih aja gitu, selama teman dekat mah percayain aja. GCFM, it music station.

0: Don't forget to catch our content in Instagram and TikTok at KCFM Bogor.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Welcome to Japan.
6: Hi, hi Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Minyak kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
8: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
0: Dari Wings for KCFM, musiknya semua hits.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Gimana itu perusahaannya?
1: Nah, jadi nih Healthy People ya kan, di era sekarang nih yang segala macam pekerjaan itu selalu dari handphone, ya kan? Tapi ada sebuah perusahaan namanya Yogurt Sigis, asal Amerika. Dia itu menggoda katanya dengan hadiah fantastis senilai, gimana sih ini bacanya, yang gitu, euro 8.000 8 euro ya, itu maksud gue yang kayak huruf kayak huruf E kan,
2: bilang dong ya, kan? Valuta asing.
3: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight hanya di Kiss FM.
4: Kiss FM, all the hits, all day, every day.

0: This is Kisi 93.4 FM.
1: Sepeda.
2: Iya, iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Aromanya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas. Irit lagi.
2: Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Isi nostalgia.
6: Wah, ini baru lagu.
5: Isi nostalgia.
6: Tuh kan, ini enak.
7: Isi nostalgia. Nostalgia.
5: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Kisi Nostalgia hanya di Kisi FM. Musiknya semua hits.
8: Kisi Nostalgia.
6: Kayak gini nih yang gue mau.
9: Lagi di jalan.

0: wanna dive.
1: Vulgar in the morning with Paulista and Novena.
2: Oh, gitu. Ini, jadi kolaborasi, ada kolaborasi ya? Dua university
3: jadi,
2: gitu.
3: Memang menemukan istilah undur-undur. Lo tau undur-undur kan?
2: Undur-undur tau.
3: Gak pernah maju tuh dia.
2: Gak pernah maju.
3: Hidupnya dia. Gak pernah maju itu.
2: Iya, selalu mundur.
3: Undur-undur ini.
2: Mundur ya. Tapi berhasil.
3: Tapi dikasih namanya lucu banget. Namanya Emerita Pangandaran. Kenapa punya hidang gitu ya kayak. Iya, Emerita Pangandaran. Ciamis digoyang.
4: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
5: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih gak happy? Masa iya?
4: Bogor in the morning. Bogor in the morning. Hits, hits. Love and your daily scoop.
6: I know sometimes I can see the wrong things.

0: Twitter. Break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk, Guru, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Aduh, macet amat sih jalanan.
5: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
4: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
5: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.
6: Log on to www.kisifm.com.

0: Bogor in the morning with Awalista and Novena.
1: Terus sayur apa yang no tidak.
2: Yang tidak.
1: Pare.
2: Oh iya pare, betul. Sama gue masih menerka-nerka rasa lenca sih.
1: Enak lenca.
2: Lenca
1: ya. Kletus aja.
2: Iya, orang tuh kayak gitu. Cuman di mulut gue tuh kayak cherry yang.
1: Berarti lu belum pernah makan itu ya? Apa belum pernah makan ini ya? Ulu kutuk.
2: Ulu kutuk.
1: Iya.
2: Ulu kutuk apa?
1: Ya, ulu kutuk apa ya? Kutu luwuk apa ulu kutuk?
2: Itu tuh kayak ituin bayi tau. Ulu kutuk.
1: Ada onjong sama lenca itu.
2: Ulu kutuk.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minyak pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.

0: in the morning with Paul Lista and Noverina.
1: Kan the nextnya lu katanya kan mau sulap kan?
2: Oh iya. Saya nanti pertunjukan pertama. Saya akan menghilangkan suara radio.
1: Iya, betul. Kita caranya, bisa nih ya, kita bisa berdua nih. Tiga.
2: Tadi dulu ya, ini masih suara ya, ini masih iya, suara.
1: Benar.
2: Kita belum pernah kenal sebelumnya.
1: Iya, betul. Dan suara ya. Anda tidak akan percaya.
2: Jadi ya?
1: Iya, yes, masih ada suaranya.
2: Ya, siap-siap ya. Satu, dua, tiga. Nah, masuk. Nah.
3: Gelap tuh gua.
2: Di radio aja apa sih, Des?
4: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai. Sorry, Megando Mania?
3: Iya bener.
2: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
3: iya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscare.
5: KC 93.4 FM Bogor.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

This is Lelika Mata FM, musiknya sebuah hit. Terima kasih banyak yang dengerin Kisi FM Bogor di Bogor in the Morning. Terima kasih banyak. Ketemu lagi nanti setelah libur lebaran ya. Jadi buat lo hari ini tetap semangat bekerja, yang pengen dengerin Kisi terus bisa langsung di streaming di www.kisifm.com. Nanti sore akan ada Afternoon Delight. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami di @kisifmbogor. Di YouTube juga ada di Kisi 934 FM ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat Hari Raya Idul Adha.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ternyata toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan,
2: pace penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Tahu nggak lagu ini?
3: Mau menyusui.
1: Ibu mengandung.
2: Mengandung dong.
1: Iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
4: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
4: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Flash News, Flash Hits, Only on PC Sound Flash.
1: Asik, kita di pantai,
2: yeah,
1: coy.
2: Iya, yoi.
1: Aduh, panas, tau.
3: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana, ambil yuk.
3: Eh, salah, Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
4: Eits, ini aja, kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
1: Seger! Chill abis.
3: Air kelapa mudanya, real cuy.
1: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
5: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
4: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
6: Dari Wingsworth.
7: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo.
8: Beli nasi uduk.
7: Tetot.
8: Bikin kopi ya.
7: Tetot.
8: Apa dong? Nguras toren.
7: Tetot.
8: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
7: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.
6: KCFM, all the music hits.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
2: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
3: Nah,
2: ya?
3: Gue enggak lagi karena gue enggak suka main layangan, gue enggak bisa main layangan malah.
2: Wah, kalah lo.
3: Nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
2: Gue anak layangan banget.
3: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
2: Oh iya.
3: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
2: Enggak bisa nerbangin ya gitu ya.
3: Main layangan tuh enggak bisa gue. Udah lu gulungin kabel gue. Oh iya deh, ya udah gulungin kabel. Kabel lagi. Kok kabel sih?
2: Benang.
3: Kabel. Ya itu masang internet. Kalau kabel mah, ya masang internet.
2: Kok kabel? Main layar lagi kabel.
3: Itu masang internet lu.
2: IT lu.

0: Bassharp, Baylor,
1: DC Soundflash.
2: Play all the hits,
1: Breezy Hits, and Highlights.
3: Hai Dit,
4: gue habis dari Singapura nih.
3: Wah,
4: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
3: Padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Mie-nya kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
7: Aduh, macet amat sih jalanan.
8: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
7: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
8: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.
1: This ain't your basic playlist, because you're listening KISI FM, all the music hits.
2: All the music hits.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar kan? Katanya menyapu di malam hari bikin rezeki hilang. Tapi faktanya belum ada bukti ilmiah soal itu. Zaman dulu orang dilarang nyapu malam karena penerangan minim, takut ada kotoran atau benda tajam yang gak kelihatan. Jadi mau nyapu kapan aja gak masalah ya, karena rezeki kamu bisa datang dari mana aja.
2: This KC 93.4 FM. KC 93.4 FM.

0: Flash, find out. This is Kikis Kikis on Flash.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
6: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
5: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL.
6: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
5: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
6: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
5: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
6: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
5: Farmasi,
6: Fisioterapi,
5: Ahli Gizi,
6: Kebidanan,
5: Keperawatan,
6: Profesi Bidan,
5: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
6: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
5: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
6: atau hubungi di 0822-1121-2278.
5: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
7: Grab your future with Medika Suherman University.
4: KCFM Bogor.

0: dengerin deh siaran sore di KCFM.
1: Betul, jadi kalian harus ceki-ceki lah untuk si rutenya ini.
2: Yeah.
1: Bisa dilihat di mana biasanya kalau
2: rute? Di website-nya.
1: Di website-nya, ada. Betul-betul. Ini kalau gue baca tuh, itu yang berubah adalah rute 2A, rute Pulau Gadung sampai Rawabuaya. Ini mengalami
2: cakep.
1: Bukan lagi pantun, Bang. Ini saya lagi bacain informasi kebetulan.
2: Oh, iya.
1: Kata gue males. Ya udah. Kata gue mah males dah kalau gitu-gituin.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Station. Play Mode.
1: PC Sound Plus. Play all
0: the hits. Breezy Hits.
1: And Highlights.
2: Sepeda.
3: Iya, iya.
4: Aduh, aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
2: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
4: Iya dong, fantastis.
2: Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
4: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
4: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Kangen sama lagu-lagu Indonesia lama?

0: dengerin Kisindo. Kisindo setiap Senin sampai Sabtu di jam 1 sampai 3 siang.
1: Aku terpaku, apakah kau rasa?
0: Hanya di Kisi FM, musiknya semua hit.
2: Kisi FM, musiknya semua hit.
3: I feel by the wayside like everyone else. I

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asing ya, maksudnya bukan asing, kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak

0: lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu. Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
0: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau gede, kalau kecil kapitil lucu kapitil.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscan. Easy 93.4 FM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, kalian pasti sering dengar kalau mandi malam itu bisa bikin rematik. Nah, faktanya rematik itu penyakit autoimun yang dimana sistem kekebalan tubuh kita menurun. Tapi bukan berarti yang punya rematik gak boleh mandi malam ya. Justru yang punya rematik boleh mandi malam, asal pakai air hangat ya healthy people. This is KC 93.4 FM.

0: KC Soundflash. KC Soundflash.
1: KC Soundflash.
0: Your midday energy boost, non-stop hits on them.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat dan chicken dance lagi.
3: Yuk, Guru, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Food. Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWCC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medical Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Tapi ini ada berita ya kan, perempuan dengan segala kehebohannya. Karena yang selalu heboh itu perempuan kan?
0: Iya.
1: Jarang yang laki-laki?
0: Jarang.
1: Kecuali laki-laki ada gen-gen perempuan yang dikit.
0: Au.
1: Tapi seriusan, healthy people.
0: Snap, snap, snap.
1: Snapback. Bener, apa snapback gak sih?
0: Snapback.
1: Smackback apa?
0: Smack that.
1: Oh.
0: Snapback sama topi, bro.
2: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KCFM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Mentah-mentah itu.
2: Iya betul.
1: Udang cumi gitu ya.
2: Iya udang loncat-loncat tuh pernah lihat ya sih.
1: Pernah.
2: Ada food vlogger yang ke Thailand terus beli street foodnya, terus ada udang loncat-loncat gitu guys. Dia kayak udang emang. Dibilang udang rebon juga kayak bukan ya.
1: Udang tapi kecil-kecil aja.
2: Iya cuman dia masih hidup dan dimakannya hidup-hidup gitu.
1: Mm-mm.
2: Cuman kecil-kecil maksudnya langsung dimakan dan ada bumbunya gitu.
1: Gimana nanti kalau hidup di perut lo?
2: Iya juga gak pikiran.
1: Ada yang gak kakunya ntar.
2: Iya betul.
1: Saya terus hidup di itu ntar dulu jadi manusia udang.
2: Ntar ada udang di balik empedu ya.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy?
3: Masa iya?

0: Backyard. It's Sunglass Line. This is Hottest Hits, powering your day.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, yes, Chef.
4: Hi healthy people. Ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Ya, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
0: KCFM, Bogor.

0: Flash Fargo. This is on Flash.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya.

0: real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih?
1: 10.000.
2: 0811.
1: Itu nomor gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar gak sih? Katanya kalau makan malam lewat jam 7 bisa bikin badan gemuk. Eits, itu mitos ya. Faktanya, badan kamu itu gak bisa baca jam. Yang bikin berat badan naik itu bukan jam makannya, tapi berapa banyak kalori yang kamu makan. Jadi kalau malam-malam lapar, makan aja. Karena tubuh kamu itu gak butuh larangan, tapi butuh keseimbangan.
2: This, KC 93.4 FM.

0: A-Sharp, Baylor,
1: PC Soundclash. Play
0: all the hits, Breezy Hit,
1: and Highlights.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscan.
6: People, udah siap bersaing dan bersinar di masa depan. Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran baru untuk kelas reguler tahun ajaran 2026-2027 dengan periode pendaftaran sampai 31 Oktober 2026. Universitas Medika Suherman tersedia 3 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan untuk kelas reguler dengan program studi administrasi kesehatan, farmasi, fisioterapi, ahli gizi, kebidanan, keperawatan, profesi bidan, serta profesi nurse, tone group, dan reguler. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi, Sarjana Bisnis Digital, dan Sarjana Manajemen Retail untuk kelas reguler dan karyawan. Serta Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis. Lebih kerennya lagi, UMEDS memiliki akses ke jaringan 6 rumah sakit Sentra Medica Hospital Group untuk observasi, magang, dan peluang kerja. Yuk segera daftar melalui link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id atau hubungi di 0822-1121-2278 atau kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity. Grab your future with Universitas Medika Suherman.
7: KCFM, all the music hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor Good Morning.
1: Gila, gue di dewasa banget udah bawa motor ke bengkel sendiri, cuci sendiri gitu kan.
2: Iya.
1: Ya kan kayak gue udah ngerasa dewasa banget ya, udah ngerasa tua banget
2: dulu,
1: gitu.
2: Dulu gitu.
1: Betul, betul sekali. Ini sama halnya dengan Genji ternyata guys.
2: Kenapa emang?
1: Ini Genji nih guys nih, berdasarkan studi ya. Ini mereka tuh ngerasa udah tua di usia 22 tahun.
2: Lalu dia ngerasa ini Gen Z. Ini ngerasa kalau udah tua di usia 22 tahun.
1: Betul.
2: Saya berarti apa, leluhur? Hah?
1: Engkong.
2: Gue baru 34, gue apa berarti jadinya nih gue nih? Hah? Karuhun, gue karuhun. Buset.

0: Thank you for always listening KIS 93.4 FM, all the music hits.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Terus saya juga tanya, emang harusnya Abah kan? Tapi kenapa yang kena adik? Jadi Irma ini nggak tahu apa-apa.
3: Memproduksi hasil olahan karet berupa hasil-hasil karpet otomotif termasuk juga karet-karet penggilingan padi.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Banjar tunggu hasil pemeriksaan Labkesda, menyusul air sumur bau dan keruh, diduga ada rembesan air limbah dapur SPPG. Di Bogor, penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar dibongkar polisi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Warga di lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kota Banjar, pekan ini sedang menunggu hasil pemeriksaan sampel air yang diuji di laboratorium. Menyusul sebelumnya, mereka mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang mendadak berubah menjadi keruh dan berbau. Mereka menduga keruh dan bau pada air sumur itu dipicu adanya rembesan air limbah yang berasal dari salah satu dapur Satuan Pelayanan Program Gizi, SPPG, yang dekat dengan pemukiman warga setempat.
5: Pengurus RT Babinsa dan pihak dapur SPPG telah mengambil sampel air untuk memastikan penyebab pencemaran. Menindaklanjuti, petugas gabungan dari Puskesmas Banjar 3, Dinas Lingkungan Hidup LH, serta pihak terkait lain juga telah mengambil sampel air di lingkungan SPPG Banjar 4 dan rumah warga. Lilis Mariani, petugas kesehatan Puskesmas Banjar 3, mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima informasi dari Labkesda Banjar terkait adanya laporan warga mengenai kondisi air sumur yang keruh dan berbau. Pengambilan sampel dilakukan di 3 titik berbeda, yakni 1 titik di saluran pengelolaan pipa di lingkungan SPPG Banjar 4, 2 titik lainnya dari sumur milik warga sekitar. Menurut Lilis, seluruh sampel yang telah diambil selanjutnya akan diperiksa melalui uji laboratorium guna memastikan penyebab perubahan kondisi air itu. Hasilnya baru diketahui pekan ini.
6: Kita mendapatkan informasi awalnya dari Labkesda Banjar bahwa ada warga yang lapor ya Pak, Babinsa, bahwa airnya menjadi keruh. Atas dasar laporan itu, kami dari Puskesmas akhirnya menindaklanjuti untuk melakukan pengambilan sampel air tersebut.
5: Kepala SPPG Banjar 4, Latif Faisal, menyatakan pihaknya telah mengikuti seluruh proses pemeriksaan dan kini menunggu hasil resmi dari laboratorium. Ia mengakui selama ini SPPG-nya juga terus melakukan upaya pembenahan dan memaksimalkan sistem pengelolaan agar kondisi lingkungan tetap aman dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat.
7: Kita hanya memaksimalkan ini dikarenakan sebelumnya juga sudah dicek. Alhamdulillah IPAL kita bisa sudah dibilang aman dan dimaksimalkan terus.
4: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules Rosario Marshall, kian memanas dan kini resmi di bawah kerana hukum. Konflik mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, 33 tahun, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP.
8: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Hercules Rosario Marshall, kian memanas dan kini resmi dibawa ke ranah hukum. Konflik tersebut mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP. Sementara itu, Ahmad Bahar akhirnya buka suara terkait dugaan persekusi terhadap putrinya. Bahar mengaku heran karena keluarganya merasa menjadi pihak yang mengalami tekanan. Namun di sejumlah pemberitaan justru pihak Hercules disebut sebagai korban.
9: Saya lihat dari pagi sampai sore itu anak saya murung. Akhirnya saya ajak jalan-jalan. Nah di jalan-jalan itulah akhirnya anak saya itu speak up. Salah satunya itu bicara begini, "Bah, kok nggak adil ya Pak? Kenapa deh nggak adil? Kenapa saya yang begini?" Terus saya juga tanya, "Emang harusnya Abah kan? Tapi kenapa yang kena adik Ilma ini?" Jadi Ilma ini nggak tahu apa-apa. Hanya karena HP saya sama HP anak saya diretas, sehingga kami nggak bisa masuk, ada kode OTP dan lain-lain begitu. Nah sebenarnya dimulainya salah pahamnya di situ. Tapi mohon maaf, Hercules dijelaskan nggak ngerti juga.
8: Saat ini, pihak keluarga telah membuat 2 laporan polisi di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran cyber dan tindak pidana hukum. Laporan tersebut dibuat oleh putrinya yang disebut mengalami langsung dugaan penyekapan dan intimidasi. Selain itu, Bahar juga menyiapkan laporan tambahan terkait dugaan masuk rumah tanpa izin. Ia mengacu pada pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindakan memasuki rumah atau pekarangan tanpa izin.
4: Satreskrim Polres Bogor mengungkap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar yang diduga dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Dari 9 pelaku yang diamankan, 3 diantaranya merupakan oknum pegawai SPBU.
10: Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan praktik ilegal terjadi di 3 kecamatan, yaitu Pamijahan, Ciampea, dan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Para pelaku diduga menjalankan aksinya dengan membeli BBM subsidi secara berulang menggunakan puluhan barcode berbeda. Selanjutnya BBM tersebut dijual kembali dengan harga non-subsidi untuk meraup keuntungan.
11: Total tersangka ada 9 orang. Motif para tersangka ini adalah memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan selisih harga antara BBM atau LPG bersubsidi dengan non-subsidi.
10: Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
1: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota memberantas peredaran gelap narkotika. Petugas sukses menggagalkan peredaran sekaligus meringkus dua orang terduga pengedar kelas kakap serta menyita barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat bruto mencapai 90,98 gram.
2: Kasat Narkoba Polres Sukabumi Kota AKP Tenda Sukendar menjelaskan, pengungkapan kasus merupakan buah dari hasil pengembangan dan penyelidikan mendalam mengenai peta jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Dua kasus berhasil diungkap dalam waktu berbeda di wilayah Kecamatan Gunung Puyuh dan Kecamatan Sukalarang. Di lokasi ini, personel Satres Narkoba mengamankan seorang pria paruh baya berinisial US 42 tahun, warga Jalan Bineka Karya, Kelurahan Keramat. Dari hasil penggeledahan yang teliti, petugas menemukan sejumlah barang bukti krusial berupa satu tas berwarna biru berisi 5 plastik klip bening ukuran sedang bermuatan sabu, satu dompet kecil warna pink berisi satu paket sabu, serta satu unit timbangan digital beserta satu unit telepon genggam milik pelaku.
3: Dua orang diduga tersangka kepemilikan narkoba di wilayah Gunung Puyuh dan Sukalarang. Barang bukti sabu-sabu kurang lebih 91 gram dari dua tersangka.
1: Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan memiliki dua alat bukti serta keterangan dari belasan saksi termasuk saksi ahli, akhirnya polisi menetapkan PT TDP sebagai tersangka korporasi atas dugaan pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
4: Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Lutfi Olot Gigantara mengungkapkan bahwa PT TDP yang berlokasi di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung ini bergerak di bidang pengolahan karet. Penetapan status tersebut karena perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki tempat pengolahan limbah berbahaya. Limbah yang dipersoalkan merupakan sisa bahan dasar produksi berupa zat kimia yang disimpan di dalam jeriken. Bukannya dikelola di tempat khusus, jeriken-jeriken berisi zat kimia berbahaya tersebut justru dibiarkan menumpuk di area terbuka tanpa pengamanan yang standar. Kondisi ini dinilai sangat berisiko merusak ekosistem di sekitarnya.
5: Telah menindak salah satu korporasi perusahaan yang ada di wilayah Cicalengka berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 yang tidak memiliki TPS sama sekali. Sehingga kami telah menetapkan tersangka yaitu korporasi PT TDP. TDP ini memproduksi hasil olahan karet berupa hasil-hasil karpet otomotif termasuk juga karet-karet yang digunakan untuk penggilingan padi.
4: Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya sanksi penutupan atau penyegelan permanen terhadap operasional pabrik, Kompol Lutfi menyebutkan bahwa kewenangan berada di tangan instansi terkait dan otoritas peradilan.
1: Saudara, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional dan cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional Idul Adha Rabu 27 Mei 2026 serta cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Kamis 28 Mei 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Jumat 29 Mei. Kendati Jabar Now tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabar Now online melalui www.radioprssnijabar.net.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor Good Morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu. Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil
2: kapitil lucu kapital.

0: kamu masih dengerin Kisindo yang muteri lagu hits Indonesia.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saat-saat praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi.
5: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, Guru, let's talk.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Emang di sekolah lu di sono gak ada urban legendnya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya, Pewe Gombel. Gombel
1: mah memang urban legend dari cakapan tau. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya. Yang di zaman lu di era itu penanda zaman lah gitu. Itu
2: Poling,
1: Sergepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada gak? Cuman ini doang, Nenek Gayung doang.
2: Nenek Gayung. Aneh yang gak
1: kesan. Nenek Gayung kakek Canggul tau gak?
2: Nah, iya kakek Canggul, iya empat.
1: Kakek Canggul terus ada lagi nih, Paman Ngarit katanya. Paman Ngarit, Bibi Nanem katanya ada, Bibi Nanem.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan, dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi.

0: Ya cuma di Kisindo.
1: Sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas. Irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
6: Makanya jangan kerja mulu. Hiburan dikit, kek.
5: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
6: Nunggu jam 4.
5: Emang kenapa jam 4?
6: Soalnya podcast kamu.
5: Podcast aku.
6: Di GR podcast kamu.
5: Oh.
6: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube Kisi 934 FM.
7: Keep your daily with Kisi FM.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ya, ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan
2: tuh. Oh, penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Tahu gak lagu ini? Menyusui.
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Isi nostalgia.
2: Wah, ini baru lagu.
3: Isi nostalgia.
2: Tuh kan, ini enak.
4: Isi nostalgia. Nostalgia.
1: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM. Musiknya semua hits.
5: Isi Nostalgia.
2: Kayak gini nih yang gue mau.
6: Sweetheart, Antinal.
7: Easy FM, all the music hits.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: saatnya Kisindo yang muterin lagu hit Indonesia.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
1: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscan.
7: This ain't your basic playlist. Because you're listening, KISS FM, all the music hits. All the music hits.

0: Enggak, wujudnya. Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
1: Yang ada ekstraknya.
0: Yang bisa tebak-tebakan pantatnya itu bukan sih? Yang...
1: Betul.
0: Oh, itu kan, bener kan? Yeay. Oh, itu benar.
1: Kalau boleh tahu SD-nya di mana sih dulu?
2: Nah, absurd tapi seru kan?
3: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
2: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Kisindo, muterin lagu Indonesia yang pasti kamu suka.
1: Lurus.
2: Oh, masih lurus.
1: 100 meter belok kanan.
2: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
1: Belok kanan.
2: Loh, kanan.
0: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KC94FM, all the music hits.
3: Aduh, macet amat sih jalanan.
4: Dimana gak macet, jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
3: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
4: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KC FM.
5: Keep your daily with KC FM. It's the number quit.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad, gue gak pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid. Putra putri, siswa siswi, mahasiswa mahasiswi, murad murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Thank you for always listening Kiss FM Bogor.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kiss FM.

Jesus Bradiga, whatever musiknya semua hits. Ketemu lagi baru sama Revan Aditya di Afternoon Delight nih, Healthy People ya, di hari Selasa 26 Mei 2026. Gimana kabar kamu Healthy People di cuaca yang mendung ya, di setengah jam 3 ini Healthy People ya. Seperti biasa pastinya Revan akan temenin

kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune terus Healthy People. Jadi buat kamu yang mungkin pengen kirim-kirim lagu atau mungkin salam-salam, boleh langsung aja WhatsApp di 0877 80.934.

0: This ain't your basic playlist, because you're listening KCFM, all the music hits. All the music hits.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya bener.
1: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscan.
4: Welcome to
5: Japan. Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
4: Wah,
5: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Ada delisi ya.
1: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
6: Lagi di jalan, lagi santai, tinggal klik langsung play.

93.3 Wota FM, musiknya semua hits. Balik lagi ada malam nih kamu, The Afternoon Delight nih. Healthy People di 15.27 waktu Indonesia bagian barat. Siapa di sini yang mungkin lagi bengong ya kan, lagi melihat ke jendela, apakah gua salah pilih pasangan ya? Fatal, memang fatal ya Healthy People ya, kalau misalnya kita salah memilih pasangan. Kenapa? Katanya ada survei yang ungkap nih, 1 dari 3 wanita salah pilih pasangan hidup. Dia yang salah, yang disalahin semua laki-laki. Jadi ada survei terbaru nih Healthy People ya, yang katanya ungkap kalau 1 dari 3 wanita merasa salah pilih pasangan hidup. Jadi sebanyak 35% perempuan ternyata merasa terlalu banyak kompromi demi mempertahankan hubungan. Mulai dari nurunin standar sampai tetap bertahan meski merasa ada hal penting yang kurang. Apalagi kalau misalnya kamu tuh orang yang gak tegaan ya kan. Terus ya ngerasa kayaknya dia gak bisa hidup tanpa aku. Please. Karena menjalin hubungan yang serius itu menurut gue adalah lu sama-sama nyaman, sama-sama komitmen, sama-sama mau tumbuh bersama. Kalau misalnya lu doang, dianya gak mau, kayaknya juga gak works juga hubungan kalian ya. Jadi menurut psikolog Daniel Roskini katanya bilang kondisi ini muncul saat seseorang ngerasa hubungan udah gak sejalan sama kebutuhan emosional dan tujuan hidup jangka panjang. Benar, valid nih. Jadi usia 25 sampai dengan 34 tahun jadi kelompok paling sering ngerasa ragu sama hubungan mereka. Jadi fase ini emang bikin banyak orang berubah dan makin kenal diri sendiri. Jadi mulai pikir apakah pasangan sekarang masih cocok buat masa depan. Jadi kayaknya ada waktu buat kamu nih yang berubah.

umur 25 sampai dengan 34 tahun, kalau misalnya hubungan kamu enggak works alias stagnan gitu kan, enggak ada salahnya untuk mengakhiri hubungan dengan kepala dingin pastinya ya. Kayaknya terus terang aja enggak ada salahnya dan enggak ada meruginya juga dibandingkan kalau misalnya kamu udah terlanjur. Ya kan, mau gak mau harus diperbaiki, gak bisa ditukar kan, bukan barang lagi. Jadi media sosial dan dating apps juga bikin ekspektasi hubungan makin tinggi, bener. Jadi meski begitu, rasa ragu gak selalu berarti hubungan harus selesai. Jadi komunikasi terbuka dan sadar sama pola hubungan tetap kunci buat bedain antara overthinking biasa atau memang ketidakcocokan yang serius, healthy people. Jadi gimana, apakah kamu ngerasa pasangan yang mungkin ada di sebelah kamu yang sedang menyetir kayaknya gak cocok?

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di

0: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
0: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
0: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah banyak. Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
0: Iya, krayon Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
0: Terus ini apa namanya?
1: Antaro.
0: Kobocan.
1: Iya.
0: Yes. Kobocan enggak?
1: Kobocan.
0: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini Bob siapa namanya?
1: Apa? Dora.
0: Miyako. Miyako.
1: Magicom.

0: FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Lurus.
4: Oh, masih lurus.
3: 100 meter belok kanan.
4: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
3: Belok kanan.
4: Loh, kanan.
5: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KC93.4FM, all the music hits.
6: KC93.4FM.
7: Musiknya semua hits.

0: Eh, stop! Mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
1: Yaelah, Nit, sebatang aja. Asem banget ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lu kok.
0: Tetep aja, ngerokok di tempat umum itu dilarang, Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
1: Tenang, gak akan.
2: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
1: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
2: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda nggak bisa bayar.
3: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian tanggung jawab kita semua. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hit.
4: Sepi dah.
5: Iya.
6: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
6: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
5: Wah, rumahnya.
6: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
6: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin full.
6: Iya dong, fantastis.
7: Siap, cantik.
5: Aceh.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
5: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
6: Iya kan?
7: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
6: Jelas, irit lagi.
5: Neng Wika, nambah lagi ya.
6: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: Keep your daily with KC FM. It's the number quit.

Yesus berdiga buat apa musiknya semua hits lantas Juicy Lucy Healthy People yang nemenin kami di 16:16 waktu Indonesia bagian barat. Apakah di luar hujan? Di studio kayaknya belum ya, masih mendung-mendung aja nih Healthy People. Tapi memang menjadi misteri ya mengenai apa yang namanya dampak dari Godzilla El Nino nih Healthy People. Katanya peluang kecil. Kenapa katanya? Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memastikan bahwa peluang terjadinya fenomena Godzilla El Nino di wilayah Indonesia pada tahun ini terhitung kecil. Jadi berdasarkan analisis model iklim global terbaru, jadi intensitas fenomena tersebut mayoritas masih berada dalam kategori moderat dan diprediksi tidak akan mencapai kondisi super ekstrim seperti yang pernah terjadi pada tahun 1997 maupun 2015 silam. Jadi kendati demikian nih, masyarakat diimbau untuk tetap waspada mengingat sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, NTB, NTT, hingga sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan tetap berpotensi mengalami musim kemarau yang lebih kering. Jadi puncak dampak kekeringan ini diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober 2026. Jadi sehingga ya akhirnya bisa melemah aktifnya monsun Asia membawa curah hujan gitu. Walaupun seharusnya sudah memasuki musim kemarau ya di Juni ya kan, Juni, Juli, Agustus sudah masuk ke wilayah ke musim kemarau ya. Tapi buat kamu yang mungkin masih anomali cuacanya, yang paling penting adalah siap-siap aja kalau misalnya terjadi kekeringan maupun hujan tiba-tiba.

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minya pipi dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, yes, Chef.
3: Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
4: Kenapa lo, Bill?
3: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
4: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bill. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
3: Yaudahlah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
5: 2 hours later.
3: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
4: Kan udah gue bilang.
3: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
4: Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
3: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh. Gak bakal asal pencet link lagi.
6: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC934 FM, all the music hits.
7: Glitter, break dulu yuk.
8: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
9: Yang pedes-pedes pasti enak.
10: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
11: Yang pedesnya bombastis kan.
12: Wah, soya mie itu bikinnya set-set praktis, tinggal seduh.
13: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
14: Siap dong, mau-mau.
15: Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
16: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
17: Ada topping kris-krisnya.
18: Wah, bener rasanya yummy.
19: Pedesnya bikin lagi.
20: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
21: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
22: Yuk, gue, let's start.
23: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya gua pastis.
24: Dari Wingsfood. KCFM, all the music hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Bogor agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asing ya, maksudnya bukan asing, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu. Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil. Jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil
2: kapitil lucu kapitil.

0: Sorry, Megandomania ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wingscare.
3: Welcome to Japan.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
3: Wah,
4: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisi ya.
0: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
2: KCFM.

Seperti Gopot FM, musiknya semua hits ada di sana. Dan inilah Healthy People yang nemenin kami di 17.59 waktu Indonesia bagian barat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Selamat juga berbuka puasa buat kamu yang berpuasa di hari ini ya. Besok kita merayakan Idul Adha. Healthy People, apakah sudah di calling sama Pak RT untuk bisa menjadi panitia kurban? Besok pastinya lagi sibuk-sibuknya ya. Dan mungkin di bulan Mei ini ya, libur terakhir ya di bulan Mei, besok di hari Rabu. Dan Healthy People ternyata ada tanggal libur lagi ya, tanggal 1 Juni kalau gak salah, Healthy People ya. Tapi buat kamu yang mungkin gak kemana-mana ya, alias tenang aja, bingung gitu kan, terus nangis deh, apa sih gak jelas. Buat kamu yang mungkin di tanggal 27 besok gak kemana-mana, habis Idul Adha, terus kayak ngerasa kesepian ya, tapi gak apa-apa Healthy People kalau misalnya pengen nangis ketika kamu lebaran sendirian di kosan atau mungkin lagi ada di perantauan. Itu jauh lebih baik ya Healthy People ketika kamu bisa menangis. Fun fact-nya menurut gue, ketika lu memasuki usia 27 ke atas, itu susah yang namanya mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena lu gak bisa bedain mana capek, mana sakit, mana capek fisik, capek mental. Tapi lu gak bisa nangis gitu kan. Tapi ada fun fact-nya juga, ternyata orang cengeng itu gak gampang stres. Ya, jadi nangis nih Healthy People bisa bantu melepas stres dan meningkatkan kesehatan mental ya. Jadi air mata emosional yang bukan cuman isinya air biasa ya, terdapat hormon stres dan zat-zat lain yang keluar bareng saat kita nangis ya. Makanya banyak orang ngerasa lebih lega, tenang, dan beban jadi ringan setelah nangis. Jadi waktu saat nangis, sesungguhkan secara otomatis kita tarik nafas dalam sambil menghirup banyak udara. Hal ini ternyata bisa bantu mengatur dan mendinginkan otak. Oh iya ya, apa gue nangis aja ya? Jadi seorang profesor dari University of Pittsburgh nih, Lauren Bisma, bilang kalau nangis bisa bantu nurunin ketegangan fisik dan bikin tubuh lebih stabil ya. Jadi bahkan nangis bisa dibilang kayak olahraga emosional, karena tubuh ikut bereaksi, kayak detak jantung naik, napas berubah, keluar keringat sampai badan lemes setelahnya. Efek beberapa menit setelah menangis ini bisa bikin energi dari jadi lebih stabil dan mood berlahan membaik. Itu gak ada salahnya Healthy People kalau misalnya kamu pengen nangis, apalagi mungkin capek ya sama kehidupan ya, kadang kita ngejalanin rutinitas yang monoton ya kan, pengen jalan-jalan tapi uangnya udah kepake buat ini buat itu, pasti gak apa-apa kok Healthy People buat. Tapi yang paling penting adalah ketika kamu menangis ya kan, pastikan kamu besoknya harus jauh lebih baik lagi. Gak ada salahnya kok, mau laki-laki mau perempuan boleh aja nangis. Yang gak boleh itu adalah ketika kamu marah-marah ya kan. Pastinya kalau marah-marah bikin orang nangis juga gitu. Apakah kamu sudah nangis hari ini Healthy People? Boleh ceritain apakah yang mungkin lagi memusingkan otak kamu, pengen cerita tapi bingung cerita kemana. Langsung aja ceritain Healthy People kepenatan kamu ya di tanggal 26 Mei ini, mumpung besok libur gak ketemu Revan ya kan. Makanya ceritain sekarang, langsung aja WhatsApp di 0877 80.934.

0: 93.4 FM. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
1: Gila, gue di dewasa banget udah bawa motor ke bengkel sendiri, cuci motor sendiri. Gitu kan.
2: Iya.
1: Ya kan, kayak gue udah ngerasa dewasa banget ya, udah ngerasa tua banget
2: dulu,
1: gitu.
2: Dulu gitu.
1: Betul, betul sekali. Ini sama halnya dengan Genji ternyata guys.
2: Kenapa emang?
1: Ini Genji nih guys, ini berdasarkan studi ya. Ini mereka tuh ngerasa udah tua di usia 22 tahun.
2: Lalu dia ngerasa ini Gen Z. Ini ngerasa kalau udah tua di usia 22 tahun.
1: Betul.
2: Saya berarti apa, leluhur? Hah, saya
1: engkong.
2: Gue baru 34, gue apa berarti jadinya nih gue nih? Hah? Karuhun. Buset.

0: with Aulista and Noverina.
1: Berarti yang bisa sampai 11 kilogram.
2: Ya.
1: Bukan? Bisa kayak anak 7 tahun nih.
2: Betul.
1: Wow.
2: Abu-abu muda, yes. Warnanya terus putih, mm-hmm. Hitam, biru.
1: Oh, ternyata dari Belgia.
2: Betul.
1: Wah, gede banget ya.
2: Flemish Giant namanya.
1: Flemish Giant. Pantesan ada yang Giant kan raksasa ya.
2: Benar.
1: Wah, gede banget. Kalau ada di rumah mau enggak?
2: Wah, enggak.
1: Lumayan sih itu pengganti anjing kan. Lumayan
2: iya.
1: Juga
2: kaget ya kalau ada ngerampok gede banget nih kan.
1: Iya,
2: bener. Dia kira wah kelinci goib kali ya. Segede banget kaget kali
1: ya. Bener-bener kaget kan ya.
2: Kelinci goib ini biasanya goib.
1: Tapi kalau misalnya ada pencuri tetap dia gak bisa bersuara sih.
2: Iya bener pencuri. Kecuali kita latih suruh ngegonggong ya. Bisa kaget kan. Makin takut tuh perampok tuh. Udah mah kelinci gonggong iya. Lagi kan.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?
5: Your favorite playlist only on KCFM Bogor. I will always

Okay, so seperti tiga buat FM musiknya semua. It's opening night Arctic Monkey. Healthy people yang harus memisahkan kita di afternoon delight ya, di jam 18.55 waktu Indonesia bagian barat. Selamat berlibur besok, selamat berlebaran Idul Adha ya, buat kamu yang mungkin merayakannya besok pasti jadi panitia kurban dan pastinya party ya kan, nyate sama teman-teman dan juga keluarga pastinya. Buat kamu yang punya kolesterol jangan banyak-banyak ya. Thank you so much healthy people udah dengerin dari jam 3. Jangan lupa follow Instagram kita di @kcfmbogor dan dengerin terus KCFM di www.kcfm.com. Dan yang paling gampangnya kamu tinggal download aplikasinya di Play Store dan jangan lupa nonton podcast kamu KCFM ada tamu. Kalau kita Revan pamit.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya pikir. Betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil. Jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.
3: KCFM, it music station.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ternyata ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan,
2: pace penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan.
1: Ibu menyusui.
2: Tahu gak lagu ini? Menyusui.
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Evening sounds better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Hi healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medical Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini. Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
2: Beli nasi uduk.
1: Tetot.
2: Bikin kopi ya?
1: Tetot.
2: Apa dong? Nguras toren.
1: Tetot.
2: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
1: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM. KCFM, it music.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah, gue enggak lagi karena gue enggak suka main layang, gue enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lo.
2: Nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
1: Wah, gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbanginnya gitu ya.
2: Main layangan tuh enggak bisa gue. Yaudah lu gulungin kabel gue. Oh, iya deh. Yaudah gulungin kabel. kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya itu masang internet. Kabel mah ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar pakai kabel.
2: Itu masang internet lu.
1: IT lu.

0: never be heard. Your night, your music. Kizzy Drop Zone on Kizzy FM.
1: Hai healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
2: Wih, baru sekali main langsung menang nih.
3: Si Juna ngapain itu? Gue semperin kali ya. Woi Jun, ngapain lu? Bukannya masuk kelas.
2: Nggak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
3: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Aduh. Itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
2: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya. 2000
3: years later. Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
2: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
3: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
2: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
3: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, napa Jun?
2: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
4: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian, dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits. KC FM, hit music.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva. Wow.
1: Tapi ini memang cocoknya untuk kaum menang, bukan untuk kaum menang-mening
2: buat
1: ya.
2: Buat yang benar pecinta Nike.
1: Betul, dan pecinta apa namanya baju-baju yang desainnya tuh lain dari yang lain. Betul, keren sih.
2: Kayaknya Balenciaga apa siapa tuh? Balenciaga yang bikin dari bubble wrap.
1: Baju. Oh iya benar. Terus juga yang
2: di rumah gue banyak tuh limbah.
1: Terus yang Balenciaga ngeluarin tas kecil banget tau gak? Yang hanya bisa dilihat pakai Microsoft. Mau bikin Excel tuh ya?
2: Excel lagi.
1: Kan ada Microsoft Excel.
2: Iya Excel lagi. Excel lagi ngapain bikin tas pakai Excel?
3: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

KCFM, musiknya semua hits.

0: from traffic to chill mode, easy drop zone, gotcha.
1: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
2: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
1: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
2: Nunggu jam 4.
1: Emang kenapa jam 4?
2: Soalnya podcast kamu.
1: Podcast aku.
2: Di GR Podcast Kamu.
1: Oh.
2: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934 FM.
3: KCFM Hit Music

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, in the morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul. Vizi.
1: Oh, Vizi, Vizi.
2: Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Vizi itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti. Susi.
1: Tapi gak tahu bener kan?
2: Susi. Susi.
1: Gak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton mas.

0: gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
1: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Yadah, itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
0: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya. 2000
1: years later. Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
0: Ini deal, gue mau ngajuin cuti.
1: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
0: Uang gue habis, deal. Tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
1: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, napa Jun?
0: Iya deal, gak lagi-lagi gue main slot.
2: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits. KC FM, hit music.

0: Dengerin deh siaran sore di KIS FM.
1: Nah, kalau misalnya dia semakin tinggi obrolannya, gue tinggiin lagi.
2: Jadi lu memainkan samanya.
1: Iya.
2: Kita ikutin alurnya.
1: Bener.
2: Ih, sorry Van, gue cuman bawa Brio nih hari ini soalnya Ferrari gue lagi di bengkel.
1: Kebetulan gue juga lagi bawa McLaren nih.
2: McLaren tuh itu ya Sucro ya? Itu merek Sucro enggak sih? Ada enggak sih merek Sucro?
1: Lu orang mana sih kok boleh tahu?
2: Kok Sucro? Sucro apa ya?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: beats, maximum feels. This is Kissy Drop Zone. Hai healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM. KCFM, hit music.

0: in the morning with Awalista and Noverina.
1: Ntar 2090-an tukang cilor udah robot. Udah robot tukang cilor.
2: Iya.
1: Terus abangnya di pinggir doang. Ini teknisinya gitu.
2: Teknisi, betul.
1: Duduk doang dia, yang lainnya mah robot.
2: Betul. Speaker tahu bulat bukan tahu bulat lagi gitu.
1: Wih, speaker tahu bulat di langit sekarang.
2: Tofu circle
1: gitu. Enggak dong, masa berubah Inggris. Kan dulu teknologi yang berubah bukan bahasa. Mana sih lu?
2: Siapa tahu.
1: Masa tofu circle. Gocak banget tofu sih.
2: Dadakan apa bahasa Inggrisnya?
1: Hah?
2: Dadakan.
1: Suddenly.
2: Suddenly.
1: Tofu circle. Fried suddenly. Digoreng dadakan.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: zona tenang dengan lagu yang hits. Kamu lagi dengerin Kisi Drop Zone.
1: Lurus.
2: Oh, masih lurus.
1: 100 meter belok kanan.
2: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
1: Belok kanan.
2: Loh, kanan.
0: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KC 94 FM, all the music hits. KC FM, it music.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Harus tahu love language.
3: Kan ada kan perempuan gitu kan, udah kita udah ngapa-ngapain, udah bayarin tagihan dan sebagainya, masih nanya, kamu sayangnya sih sama aku?
2: Karena berarti dia love language-nya bukan itu.
3: Kamu sayangnya sih sama aku, menurut lo? Gue sampai gak bisa tidur-tidur, tanya.
2: Kalau gue tuh ke orang...
3: Lu apa? Gue penasaran.
2: Gue kalau ke orang lain itu receiving gift.
3: Apa itu?
2: Ngasih hadiah.
3: Sodako.
2: Memang gue tuh anak.
3: Sodako.
2: Gue puas banget lagi.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KIS FM.

0: Sure in the morning with Paulista and Noverina.
1: Itu sayur apa ya? No, tidak.
2: Yang tidak.
1: Pare.
2: Oh iya, pare, betul. Sama gue masih menerka-nerka rasa lenca sih.
1: Enak lenca.
2: Lenca
1: ya. Letus-letus aja.
2: Iya, orang tuh kayak gitu. Cuman di mulut gue tuh kayak cherry yang...
1: Berarti lu belum pernah makan itu ya? Apa, belum pernah makan ini ya? Ulu kutuk.
2: Ulu kutuk?
1: Iya.
2: Ulu kutuk apa?
1: Ya, ulu kutuk apa-apa ya? Kutu luwuk apa ulu kutuk?
2: Itu tuh kayak ituin bayi tau. Ulu kutuk.
1: Ada oncom sama lenca itu.
2: Ulu kutuk.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Lu ngapa sih, Jack? Aneh banget akhir-akhir ini. Mana mata lu merah, badan makin kurus.
1: Ah, ngawur lu. Orang gua lagi semangat banget akhir-akhir ini.
0: Dih, minum obat ya lu?
1: Nggak tahu juga sih ini. Kemarin ditawarin orang. Katanya sih bikin semangat terus.
0: Wih, bagus.
1: Ya udah, gua coba. Eh, ternyata enak. Jadi gua beli lagi deh.
0: Emang lu beli di mana?
1: Di toko beras.
0: Lah, itu aja lu beli toko beras. Beli obat mah di apotek, Jack. Fix itu narkoba sih.
1: Ah, ngawur lu. Bisa aja tukang berasnya
0: halo,
1: itu.
0: Halo, BNN.
1: Jangan yuk.
0: Makanya, Jack, kalau ditawarin barang yang gak jelas, jangan lu terima. Bisa aja loh, itu narkoba.
1: Iya.
0: Nanti ditangkap loh.
2: Nah, healthy people, kalau ada orang yang nawarin barang tidak jelas, jangan diterima ya. Karena kita gak tahu apakah itu barang yang aman dikonsumsi atau tidak. Dan bisa aja loh, itu narkoba. Karena pengguna atau pengedar narkoba bisa terkena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimana bisa mendapatkan hukuman 5-20 tahun penjara dan juga denda 1-20 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya kalau kalian ngelihat orang yang menggunakan atau mengedarkan narkoba, bisa langsung adukan kepada pihak berwenang. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.

0: isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Kisi Nostalgia hanya di Kisi FM. Musiknya semua hits.
2: Kisi Nostalgia.
1: Kayak gini nih yang gue mau.

0: Kenapa lu dari tadi senyum-senyum sendiri? Lagi ngapain sih, Dok?
1: Ini, Wi, gue lagi chattingan sama cewek. Cantik banget. PDKT-in gue dari dating apps.
2: Ahai.
0: Hati-hati lu kalau kenal orang dari dating apps. Kadang-kadang suka nipu tahu. Bisa aja kan dia pakai identitas orang lain buat nipu lu.
1: Slow aja, Wi. Gue udah kenal dia sebulanan kok. Ya, walaupun gue belum pernah ketemu langsung sih. 2 hours
3: later. Wi, gue kena tipu nih. Dari PDKT-in gue yang kemarin di dating apps. Gara-gara dia bilangnya mau minjem uang dan bakal dibalikin. Duh.

0: Dido.
1: Gak lama kemudian akun gue semuanya diblokir dan dia hilang gitu aja. Duh, gimana nih Wi?
0: Tuh kan, gue bilang juga apa, Do? Hati-hati, sekarang tuh banyak scam termasuk dari dating apps. Banyak tahu sekarang pakai identitas orang tapi malah digunain buat kejahatan.
1: Iya deh Wi, gue gak mau lagi ketipu dari dating apps.
0: Ya, berarti lu jomblo lagi dong, Do.
1: Gak apa-apa deh, kan masih ada Wi.
2: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penipuan di media sosial. Karena diatur pada pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara. Jadi, jangan mudah percaya sama orang yang lo temui di media sosial ya. This public service announcement by KC93.4 FM, All the Music Hits.

0: Wih, baru sekali main langsung menang nih.
1: Si Juna ngapain itu? Gue semperin kali ya. Woi Jun, ngapain lu? Bukan masuk kelas.
0: Gak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
1: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Ada, itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
0: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya. 2000
1: years later. Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
0: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
1: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
0: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
1: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, napa Jun?
0: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
2: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian, dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.

0: Ngapain sih lu nyanyi-nyanyi gak jelas sendirian gitu?
1: Ih, kenapa sih? Ini gue lagi dengerin lagu tahun 2000-an. Jadi inget ke mantan waktu SMP deh.
0: Buset, SMP mah udah lama banget. Tapi bukannya lagu tahun 2000-an tuh udah jarang banget ya di mana-mana ya?
1: Emang sih jarang. Ini aja gue dengerinnya di radio Kisi FM terus lewat HP. Soalnya dia juga muterin lagu tahun 2000-an yang enak-enak.
0: Lah, emang bisa dengerin radio di HP?
1: Please deh, zaman tuh sekarang udah maju. Lu udah bisa download aplikasi Kisi FM di Play Store, terus abis itu coba didengerin Kisindo.
0: Ih, iya ya, enak-enak juga nih lagunya nih.
1: Enak sih enak, tapi kerjain tuh tugas lu masih numpuk juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Kisindo setiap Senin sampai Sabtu
3: di jam 1 sampai 3 siang
2: hanya di Kisi FM.
4: Musiknya semua hits.

0: Oh, masih lurus.
1: 100 meter belok kanan.
2: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
1: Belok kanan.
2: Loh, kanan.
3: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by Kissy 93.4 FM, All the Music Hits.

0: school kids.
1: KCFM Bogor.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana nggak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo nggak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau nggak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.

0: Lagi ngapain sih lu? Liatin HP mulu.
1: Ini nih, gue lagi nyari obat yang katanya bisa nyembuhin semua penyakit.
0: Ih, mana ada obat yang bisa nyembuhin semua penyakit? Di mana-mana obat itu cuma bisa nyembuhin satu penyakit doang.
1: Ada tahu? Tadi gue liat di Fakta Banget Kor, katanya beneran ada.
0: Lah, sumbernya aja nggak jelas gitu. Coba cari faktanya di sumber yang jelas dulu.
1: Hehe, iya deh. Ternyata cuma berita hoax.
0: Tuh kan, makanya kalau baca berita itu cek dulu kebenarannya dan langsung percaya aja.
1: Iya, tapi kira-kira obat patah hati apa ya?
2: Healthy people, jangan gampang percaya ya dengan berita yang belum pasti kebenarannya. Karena berita hoax bisa saja merugikan orang lain loh. Maka dari itu, ayo kita cegah berita hoax dengan cek kebenaran berita yang kita baca ya. Yuk, sharing before sharing.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Kisi Nostalgia hanya di Kisi FM. Musiknya semua hits.
1: Kisi Nostalgia. Kayak gini nih yang gue mau.

0: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
1: Hah?
0: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
1: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
0: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
1: Itu bener gak beritanya? Sebenarnya dari mana?
0: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
1: Aduh, Rat. Hari ini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
0: Tapi kan udah ada di grup.
1: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
0: Ih, serem.
2: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by Kissy 93.4 FM, all the music hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kissy FM.
2: Kissy FM, Sweetheart, and you know, Kissy FM, all the music hits.

0: Isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM. Musiknya semua hits.
2: Isi Nostalgia.
1: Kayak gini nih yang gue mau.

0: Lagi ngapain sih lu? Liatin HP mulu.
1: Ini nih, gue lagi nyari obat yang katanya bisa nyembuhin semua penyakit.
0: Ih, mana ada obat yang bisa nyembuhin semua penyakit? Di mana-mana obat itu cuma bisa nyembuhin satu penyakit doang.
1: Ada tahu? Tadi gue liat di Fakta Banget Kor, katanya beneran ada.
0: Lah, sumbernya aja nggak jelas gitu. Coba cari faktanya di sumber yang jelas dulu.
1: Iya deh, ternyata cuma berita hoax.
0: Tuh kan, makanya kalau baca berita itu cek dulu kebenarannya, jangan langsung percaya aja.
1: Iya, tapi kira-kira obat patah hati apa ya?
2: Healthy people, jangan gampang percaya ya dengan berita yang belum pasti kebenarannya. Karena berita hoax bisa saja merugikan orang lain loh. Maka dari itu, ayo kita cegah berita hoax dengan cek kebenaran berita yang kita baca ya. Yuk, sharing before sharing.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits. Keep listening, all the music hits only on Kisi FM.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya produk di atas bantal itu bisa bisulan loh. Tapi faktanya, bisulan itu disebabkan karena kurangnya jaga kebersihan diri dan terjadi penumpukan bakteri. Jadi, duduk di atas bantal bisa bisulan itu mitos ya. This, GC 93.4 FM.

0: in the morning with Awalista and Noverina.
1: Kan air ah lupa kan gua.
2: Air Lucy. Air laut asin.
1: Bukan, apa? Laut mati kan
2: garamnya banyak.
1: Tinggi kan?
2: Yes.
1: Karena laut mati kadar garamnya tinggi. Kalau ya, kita pun memang kebanyakan kadar garam dalam tubuh kita, kita bisa ke arah kematian. Kita ngambang ke akhirat kan. Bahaya itu ya, bahaya kalau kadang.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy?
2: Masa iya?

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, siapa nih yang kalau lagi bete, capek, atau kesel, suka makan atau minum yang manis-manis? Katanya sih bisa bikin suasana hati jadi bagus, tapi jangan sering-sering ya, karena bisa bikin gemuk, diabetes, dan muncul jerawat loh. Jadi kurangin yang manis-manis ya healthy people. This KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Aurista and Noverina.
1: Ya, pokoknya
2: semangat untuk orang-orang yang tidak terlalu cerdas. Jangan lagi deketin orang cerdas. Semoga nanti lu juga makin cerdas untuk memilih apakah dia tepat untuk lo atau tidak.
1: Atau bisa jadi menjadi pemantik kayak, wah nih pasangan, calon pasangan gue ini cerdas, gue juga harus bisa meningkatkan.
2: Ya paling gak ini loh, maksudnya jangan bias, jangan lu tuh pengen cerdas karena orang lain. Lu tuh harusnya pengen cerdas karena diri lo gitu.
1: What a good.
2: Selamat pagi, saya Mario. Mario apa ya? Mario Super.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy?
3: Masa iya?

الله أكبر الله أكبر.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, kalian pasti sering dengar kalau mandi malam itu bisa bikin rematik. Nah, faktanya rematik itu penyakit autoimun yang dimana sistem kekebalan tubuh kita menurun. Tapi bukan berarti yang punya rematik gak boleh mandi malam ya. Justru yang punya rematik boleh mandi malam, asal pakai air hangat ya healthy people. This is KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Jadi kenapa tadi kita ngomongin pohon, bahwa kita adalah pecinta lingkungan.
2: Betul, ini salah satu kampen kami untuk
1: mengurangi emisi gas dan polusi dan menipiskan atmosfer.
2: Kok menipiskan atmosfer? Karena atmosfer menipis jadi ini.
1: Salah guys, gak jadi.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KIS FM. All the music hits.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people pernah nggak sih minum susu di malam hari? Katanya sih biar bisa nambah tinggi. Tapi faktanya asam amino yang di dalam susu bisa menjadi energi cadangan saat kita tidur loh. This GC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning
1: with Awalista and Noverina.
2: Citos crunchy cheddar jalapeno. Jalapeno.
3: Hah? Bacanya gitu ya?
2: Iya, jalapeno.
3: Kok tulisannya kan jala?
2: Kan kalau orang Meksiko, orang Latin ngomongnya gitu. J jadi H.
3: Jalapeno.
2: Jalapeno. Jadi kalau nanya, "Eh, kamu hamraha?" Hamraha? Hamraha? Hamraha? Saya ini udah telat nih. Hamraha? Hamraha? Saya mau ke Jakarta nih. Saya mau ke Jakarta.
4: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
5: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people masih percaya kalau tidur siang habis makan itu bikin gemuk. Tapi faktanya, tidur siang bisa menstabilkan metabolisme tubuh dan bikin pikiran tetap segar. Kenaikan berat badan itu karena pola makanan kurangnya aktivitas fisik. Jadi, tidur siang bikin gemuk itu mitos ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Indamo.
1: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
2: Dari Rian katanya dia pengen banget nih bang menghilangkan sifat malas. Gimana ya, pengen banget ngilangin sifat malas dan malas ini dalam konteks malas mengerjakan skripsi. Itulah yang membuat semakin lama.
3: Malas apa mengerjakan?
2: Malas mengerjakan skripsi.
3: Berarti menghilangkan rasa malas ya.
2: Menghilangkan rasa malas.
3: Ini ya, aja.
2: Gimana?
3: Coba untuk ini.
2: Malas.
3: Coba untuk
2: ya kita juga malas. Kita juga malas dari solusi buat lu yang malas.
3: Tahu lu. Urusan-urusan lu, derita-derita lu.
4: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
5: Mau.
4: Dengerin Almun Rista dan Noverina.
5: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih kalau katanya air hangat bisa turunin berat badan? Faktanya, suhu air nggak berpengaruh loh, karena air tidak mengandung kalori. Kalau mau turunin berat badan, jangan lupa banyak minum air putih sama olahraga ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Paulista and Noveria.
1: Kan the nextnya lu katanya kan mau sulap kan?
2: Oh iya. Saya nanti pertunjukan pertama. Saya akan menghilangkan suara radio.
1: Iya betul. Kita caranya, bisa nih ya, kita bisa berdua nih. Tiga.
2: Tadi lu ya, ini masih suara ya, ini masih iya, suara.
1: Benar.
2: Kita belum pernah kenal sebelumnya.
1: Iya betul. Ini dan suara ya. Anda tidak akan percaya.
2: Tidak ya?
1: Iya yes, masih ada suaranya.
2: Ya, siap-siap ya. Satu, dua tiga. Tiga. Nah, masuk kan? Nah, gelap tuh gua. Di radio aja apa sih, Des?
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: From Bogor, Lipis.
1: Morning Hits and Smiles here.
0: Bogor in the Morning with Amorista and Noverina.
2: Welcome to
3: Jakarta. Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Eh, delicia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy.
6: Dari Wings Food. Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
7: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
6: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Sound Flash.
7: Ah, bener banget. Karena di Sound Flash ada podcast kamu, Kiss FM ada tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on Kiss FM.
0: Kiss FM, all the music hits.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih?
1: 10.000.
2: 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebut nomor
3: gua. Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Mornings powered by Hits and Vibes. Bogor in the morning.
1: Sepi dah.
2: Iya, iya.
3: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
1: Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
3: Iya kan?
1: Saking otentik ya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Bunda apa?
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscan. Listen to the music.
0: Yes. Love.
1: Let's hear it.
7: Here we go.
0: And your daily scope.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah, gue enggak lagi karena gue enggak suka main layang, gue enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lo.
2: Nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
1: Wah, gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbanginnya ya, gitu ya.
2: Main layangan tuh enggak bisa gue. Yaudah lu gulungin kabel gue. Oh, iya deh. Yaudah gulungin kabel. kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya itu masang internet. Kok kabel mah? Ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar lagi kabel.
2: Itu masang internet lu.
1: IT lu.

0: sepeda.
1: Iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
3: Siap cantik.
0: Aceh. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad? Gua gak pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people. Daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid. Putra putri, siswa siswi, mahasiswa mahasiswi, murad murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.